0: Saluti!
1: Saluti!
0: Saluti!
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Yes. Jodin, ubah yang belas tahun mbak Lano. Bapak ini kisah aku lupa sih.